0: www.livefm.lk. Kita pinawa na rasa.
1: Kami deng melawa ratri nawe ai
2: hatulihai. Live FM.